0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya.

0: pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
1: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
0: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

sampun dalam tembang tresno sedalam selat Bali ngaturan didiang penang tiga tre benten wayan si aja ada wayan kasih ring kemenul mok mutiara ring yang langklungkung ada mok made martini penang tiga tre lo swartini ring pembarnang karangasem mardi damika ring kelungkung topati ada pandai tombong nak serokadan ni ketut nariasih Adinar seni sampun juga nyaran di tiang ring seputaran jalan Oja mau pandai Ebi nge penapi gatur mau pandai setop semangat komang Indri juga nge seni untering Blabato juga sampun bergabung kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu ade dan kemasan satu saset 56.000 yang sudah sport untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali komandan dan dapatkan Vitalik di apotek dan dekobat terdekat ring genah ide dani.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin

Inggih jaga cara kena pelet nggih sampun sida matilar nggih beli Yudi bersama Gatu nggih penapi Gatro Novita seneng wae ring tegal tugu gianyar ledang ngastike ring nyanglan ring klungkung puniki sarang wak mutiara di kang nggih wenten komang warjana ring tampak siring ada desa Swastini ring lebih dhuwur kaje nggih sapunapi Gatro di dhuwur kajo banyak teman-teman di sana nggih senior-senior di akhir ke insan-insan pinget aja ada nya di ane nama nge blur rika nge panapi gatra mange blur yang lebih ada malih Sunato Lare ke sarang Nyoman Martini lan wayana nya nge ring menaniki naya suksema ring pedungan ada Gus Diabeng Gus Tudiabeng juga nge dek di mahes juga sampun masuk matur suksema kuman dan wali sampun siaga tembang biar sang sarang

Inggih, sing kalah saing ya sampun sida katur ya ereng ira dan dita yang sarang sami sane seneng arse sane sampun katur diwawu dan dita yang sampun merasa teribur dan sambil mekenyam pun igi lantar malir lantar noko muliartor yang padang samian ada senal jepit ada jokan lantar malir ketur Ari Sugi Nadi Nastra ngisik semua ada belen Ditiang beli antong, ring nagari, lantur wenton di Kutri, boh di Ramawati, ring kengatan boh Yan Pioni, ada juga beli mana, sarang boh mini AC penampi gatre, tetap semangat jarang ditiang wiki. Ingin dan kini kita lihat sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, ada dengan kemasan satu saset, 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power. Harganya 168.000 untuk 3 saset nih, jadi vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumanten dan dapatkan vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah ide dane.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Ini saling gisi sampun lewat nggak turan titiang mang sudik pernah pigal terus murah loyot pada parawato juga komang minggu ya morariati ke sarang indian subajeng budi masir yang kacagan nggak pernah pigal terus parawati lo hai putu nggak sampun juga bergabung reng pemogan ya ada Nini Ita juga Nini Gea juga nggih pernah pigal terus mudah-mudahan tetap nyarengin ring galakan dimangkin Riki Kari ring 97,7 FM Gema Merdeka ngaturan kangen ayang turan di diang.

0: Iyan Peri dan Wer Manis bersama Yuni Swari ya sampun sidaturan di tiang sane mangken atau di tiang ale ayuning dewasa. Genirwana baik untuk segala jenis pekerjaan yang menggunakan api, tidak baik untuk mengatapi rumah, melaspas dan bercocok tanam. Kalau sungsang mengandung sifat atau unsur terbalik, bertentangan atau kontras ya, tidak baik untuk melakukan karya ayu dan yadnya. Atur kalau wikalpe baik untuk membuat keris dan sejenisnya. Pepedan baik untuk membuka lahan pertanian baru, tidak baik untuk membuat peralatan dari besi. Purwanindina ya, tidak baik untuk sebagai dewasa ayu lan selawadi, tidak baik untuk melakukan manusiaannya, pewiwahan, mepanas, potong rambut dan lain-lain, ngelantur pitriatnya, adiwa-diwa, atau ngaben, nyekah, ngasti dan senesiosan ya. Ini ke aturan titiang ale ayuning dewasa.
1: Kuba, merdeka. Nam waktu

Ingir Dani kan sudah ke Mereka Salang Samir Wos Kemar Giang Pujo Trisan ya gelaran duwe temu sawit roga M lanturan di tiang male ngantos gala pitu bagi male bos-bos nge selamat sore wen dan tuger semua kuninggi pernah pigal terah beli tuger ada juga made diter yang mas kumuh keng kabar niki gro tambahu keng kabar gro asalnya mengku tambahu boman beli helm helm jenik to alih kone helm ngajian pedalam kone gro susu mah helm ngujang kero helm cenik kita beli pugas ni anong yang beli helm gede jok emi jok melalui helm beli masalah ni ngkiang sirah cenik kita bener meh dia ratu gro gro bangku kecos lo gue keluar bangnya gro pedalam nak sengendang mah helm nak nyeng pas kedian ngelam ya besu aduh, kayak wah, kalau ngajak anak itu boleh ngalih sih nyak kemo.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant yang membuat

membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Ingi TSM itu sing suwut metimpal aturan di daerah gitu Dani. Lanjut malih semakin sore gitu dan di tang semakin santai nggih persiapan untuk makan malam bersama keluarga miragi saran titiang temannya slow melo nggih. Ingi lantaran kan tu bunda Dani pan sejak memerdeka sarang sami yang ingin membeli atau menjual emas nggih percayakan bersama Queen Emas. Nah Queen Emas siap membeli perhiasan emas, emas antam dan logam mulia dengan harga tinggi up to date nih sesuai pasar. Emas rusak tanpa surat kurang dari 1 gram, kalung patah, cincin cacat, emas lama hingga berlian, rubi, sapir dan zamrud nggih tetap kami terima. Proses cepat, mudah, profesional dan transparan nggih dengan alat canggih dengan pengukuran yang tepat nggih transaksinya melalui pemeriksaan dan verifikasi sesuai ketetapan yang berlaku. Nah, pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, teknologi hingga 72 elemen, cepat, akurat dan gratis. Serta produk peniki telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Kunjungi Queen Emas di Jalan Nusa Kambangan nomor 226 Simpang 6 Dauh Purikauh Denpasar Barat. Buka setiap hari dari pukul 8 sampai dengan 20 WITA. Nah, informasi lebih lengkapnya di WA di 0822442020. Malipisan 0822442020. Instagram @queenemasofficial. Queen Emas beli emas harga tinggi dan terbaik. Niki mangkin nampun siaga tembang ilo dan itu sana sampun sampun gabungan ya turang suk semua kumanten mari coba semale pacang panggil panggil di tiang kuling kuling di tiang sana kari ngantri pendigingi pokoknya dipersabarkan iba manten ya boyo nemu bagi aturan di tiang.

0: Ing ya Rumi sampai lewat dane pas sudah ke Mamadeka Serang Sami lentan informasi mulai nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano DP-nya mulai sejutaan kumanten, Yamaha MX siap kirim DP ringan, Yamaha Fasio dan Gear Ultima DP hanya 700 ribuan kumanten. KTP luar Bali, pendatang atau rantuan gitu kata mah semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking servis, emergency call, ngelantur, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik andal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah Motor, Nema Rojan.
1: Halo semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: ने मारो जान।
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
4: Lebih hemat.

Inggir dan ni sampun matiran pelih besik dari seribu ni sampun ngaturan titiang sana makin wenton yang suring terbesar ya antar malih wenton yang namanya Pak Hendra ring tabanan madi lemet na wenton juga ayan Sugiani ring Karangasem jang sore menjelang malam begi wenton kade sepide ni suk semua kade sepide ada komang minggu ke sarengin Dewa Jibukian nggih rajang sore ada hari petano juga jidala ke sarengin teber nggih sampun juga masuk matu sesema beli naruk jaya ada juga sementara di tiang pujawan ring Singopadu nggih yang seno ring bedulu juga sampun juga nyarengin matu sesema komandan ingin menjaga setiap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersandai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok capunggal pun ini juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nih untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok capunggal pun ini juga bagus nih untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak capunggal pun ini untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngaranyanya juga gampang, dan ring apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 178B apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan nomor 221C apoteku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat nomor 55 apoteku Kuta di Jalan Padekuta nomor 46 Kuta Bandung apoteku 9 Renon di Jalan Tukat Balian nomor 50 apoteku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi nomor 74 apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 ada juga di apoteku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Sampun beseng percaya ya turan di tiang dua ninggal sampun telas di kibandan dumun di tiang nyarang itu dan di tiang ring gelaran dewi temu sawitreng ya di tiang lusur pamit untuk datang di tiang untuk para mesanti om santi santi santi om.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren masih di lantai 2 kawasan WRS Paraman 284 Denpasar Bali. Tadi di programnya Ancang Sana Udara selama 3 jam ke depan. Ada saya Teku Radit Arya Syam siap menyapa Anda kembali selama 3 jam ke depan sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia karen koleksi dari Gema Merdeka. Seperti biasa kita masih menunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di Facebook kami di Gema Merdeka ngetren. Kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gema atau bisa di WhatsApp di 081558 8977 dengan format yang benar, sebutkan nama Anda, tempat tinggal, nama penyanyi, judul lagu dan juga salam-salamnya. Jika formatnya salah, tidak dibacakan sama Kak Radit.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren lagu milik dari Katiana featuring Nadi Basalamah dengan single berjudul Ceritaku Ceritamu. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 12 menit lepas dari pukul 7 malam. Untuk hari ini adalah hari Kamis ya, tanggal 8 Oktober 2026. Masih bersama saya Teku Raditya Dasa sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Untuk kalian yang pengen gabungan, monggo silakan bisa bergabung langsung. Sebentar lagi habis ini saya memutarkan lagu terbaru milik dari Steven Pasaribu dan juga siapa ini duetnya? Andi Rianto ya.

0: Oke, fans Kompas Merdeka, saya punya satu informasi menarik untuk Anda, datangnya dari Vitalik ya. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 sudah disupport menjadi lelaki full power, serta kemasan extra full powernya ini dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset ya. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi, cukup seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah. Silakan bisa langsung dibeli di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda ya. Saya salah sebut ternyata. Maafkan saya. Habis ini saya memutarkan lagu milik dari Triswaka. Ya maaf ya, Triswaka sama Nabila Maharani, Separuh Jiwa. Ini antara Triswaka duet sama Nabila Maharani. Seperti apa singlenya? So check this one out.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kuba,
4: Kuba, Kuba, Merdeka.

107.7 FM Gema Merdeka Ngetren Enau dan juga Ariel Semana dengan sesi potret ya. Lagu tersebut sekarang sudah menghantarkan kita 28 menit lepas dari pukul 7 malam. Dengan lagu ini pun tadanya tentunya untuk Anda bisa kembali beraktivitas walaupun sudah istirahat untuk hari ini atau mungkin baru istirahat untuk hari ini. Tetap semangat juga menjalankan aktivitas Anda, dan apapun aktivitas Anda kerjakan untuk hari ini mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. And then untuk hari ini, karena ada punya satu informasi menarik untuk Anda datangnya dari Bali Stars Gunung Agung ya. Untuk Anda masyarakat seputaran Jalan Gunung Agung, Bolu Indah, Mahendradata, Padang Samian dan sekitarnya yang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sabun meja satuan dan segala kebutuhan Anda, jangan ragu, bisa langsung datang saja ke Bali Stars Gunung Agung. Alamatnya di Jalan Gunung Agung nomor 124, tepatnya di sebelah barat SMPN 2 Denpasar, dengan nomor teleponnya 0361907-5270. Ada bisa di WhatsApp dulu terlebih dahulu boleh untuk tanya-tanya informasi di 0888-3631-888. Sekali lagi di 0888-3631-888. Bali Stars ini tentunya ada di Bali, Jawa dan juga Lombok, di mana lagi ada printing sebanyak ini. Cukup ketang petipal Ares, Anda datang dijamin beres.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Semelata juga mata JFM gemam merdeka yang terakhir itu dia satu lagu terbaru milik dari Gloria, Jessica dan juga Adi Govinda dengan single berjudul Terbelah Jadi Dua. Wah, ini lagunya lagi warawiri begitu ya di beberapa tanggal lagu dan juga platform music fans yang merdeka. Jadi wajar saja lagu ini pun memang merasakan kehangatan, kepedihan, kebencian, kemarahan begitu ya. Seperti rasanya cintanya terbelah jadi dua begitu. Tidak mau kan jadi seperti itu, maka dari itu harus bisa menjadi orang yang lebih setia fans yang merdeka. Karena kalau setia itu tidak perlu harus diminta, tetapi tergantung sama Anda bagaimana ya menyikapinya dengan baik ya. Oke, baik, kita tinggalkan saja Clara Jessica. Kita masuk ke lagu terbaru yang sempat sukses dibawakan Acha Septriasa, dan kali ini didaur ulang kembali ya, di remix kembali single ini bersama Melly Goeslaw dan juga Dimas Beck dengan single berjudul Berdua Lebih Baik ya. Seperti apa singlenya? So check this one out.

0: Semelata juga mata CFM Gema Merdeka yang ngetren lagu terbaru balik dari Kangen Band dengan Jangan Bubar Lagi ya. Sudah kita nepkati 50 menit lepas dari pukul 7 malam, kita masih di programnya Anjang Sana Udara. Masih bersama saya Teku Radita Desa sampai di jam 10 malam nanti. Siapa aja satu informasi yang menarik untuk Anda, fans Gema Merdeka datangnya dari Vitalik. Jadi Vitalik sudah ada kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rahasia yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu sasa dengan harga Rp56.000, sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi untuk Vitalik bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fans yang memperdeka dapatkan Vitalik di apotek dan juga toko-toko terdekat Anda. Maka dari itu jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrade Desa Teluk Milik dari Siska Saras dengan single berjudul Gemintang ya. Berduet bersama Topati untuk hari ini adalah hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Masih bersama saya Teku Radita Desa sampai jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Monggo silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081558977 atau bisa komen langsung di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetrade atau kunjungi streaming kami juga bisa di radio.gemamedia.id/gema. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu milik dari Nadif Basalama dengan single berjudul Bergema Sampai Selamanya. Tetap setia di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

0: guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang Salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
4: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
5: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
6: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
4: Malam ini, Papa siap, Ma.
3: Ayo, Pa.
5: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97.7 FM Gema Merdeka yang terhadap desa telogo milik dari Steven Pasaribu dan juga Andi Rianto dengan single berjudul Siapa Yang Tahan ya. Lagu tersebut sekarang sudah menghantarkan kita 12 menit lepas dari pukul 8 malam. Kita masih di programnya Anjang Sana Udara, masih bersama saya Teku Radita Resa sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia karena koleksi dari Gema Merdeka. Oke, fans Gema Merdeka, kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu terbaru yang sampai sekarang pun masih enak juga, dari si cantik Gea Indrawari, Seribu Kali.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend Fans Sekom Merdeka Generasi Berencana. Tentunya tahu KRN menjaga kesehatan reproduksi itu sangatlah penting ya. Anda bisa melakukan triad KRR kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama adalah katakan tidak pada seks di luar nikah. Yang kedua katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk laki-laki dan 25 tahun untuk kebalik ya, 21 untuk putri gitu kan, 25 tahun untuk laki-laki, itu maksudnya. Dan yang ketiga itu adalah katakan tidak pada narkoba. Tentunya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan masa remaja Anda indah. Tentunya keluarga Anda pasti bahagia. Untuk Anda yang lagi streaming, terima kasih, matur suksesmu semua. Silakan dengarkan streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Pengen flashback dengan lagu tahun 2012 ini dari Fatin Sidkia Lubis.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Kebang, kebang, kebang, merdeka.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

0: 97.7 FM Gempa Merdeka Ngetrend. Itu dia satu lagu terakhir bisa saya hadirkan untuk malam hari ini. Lagu milik dari Mahal ini dengan Rindu Kerindu ya. Baiklah fans Gempa Merdeka, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Itu artinya saya Tekor di teras ya, harus mengakhiri programnya Anjang Sana Udara hari Kamis ya, tanggal 8 Oktober 2026. Thank you for listening, I love you and bye bye.
1: Pukul 21 waktu

97.7 FM Gema Merdeka yang ngetrek terdiasa telogomik dari Ada Band dan juga Kita Kutawa dengan single berjudul Yang Terbaik Bagimu ya. Sebagai lagu pembuka saya di malam hari ini, tentunya kita masih di programnya Himbauan Malam hingga pukul 10 malam nanti dengan lagu-lagu tahun 2000-an ya. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu yang sempat sukses di belantika musik Indonesia, datangnya dari Astrid.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu milik dari Betran Pieto Putra Onsu. Nah, kita nikmati dulu lagu berikutnya dari Acha Septriasa dengan Sampai Menutup Mata.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren lagu terakhir saya bisa putarkan di malam hari ini, lagu beli dari Chris Pati dengan Demi Cinta. Tidak terasa fans yang Merdeka waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, itu artinya saya Teguh Radit Reser mengakhiri programnya Anjang Sana Udara. Dan juga himuan malam untuk desi kali ini Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Mohon maaf mungkin ada beberapa lagu yang tidak bisa keputar karena keterbatasan waktu hanya 3 jam saja. Dan program ini pun hadir setiap hari dari pukul 7 malam hingga pukul 10 malam bersama penyiar idola Anda. Kak Raditnya pamit undur diri dulu ya. Dan mohon maaf juga mungkin ada beberapa lagu-lagu yang tidak bisa keplay. Thank you for listening. I love you and bye-bye. Sampai jumpa besok.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Kitab Karnaparwa merupakan kitab ke-8 dari seri kitab Astadesa Parwa Mahabharata. Kitab Karnaparwa ini menceritakan kisah pengangkatan Karna sebagai panglima perang setelah gugurnya Drona. Dalam kitab tersebut diceritakan gugurnya Dursasana di tangan Bima. Saat menjabat sebagai panglima, Salya menjadi kusir kereta Karna, kemudian terjadi pertengkaran di antara mereka. Akhirnya, Karna gugur di tangan Arjuna dengan menggunakan senjata Pasupati pada pertempuran di hari ke-17. Info Gema Merdeka.

0: Info Gema Merdeka. Agnes Mo merupakan salah satu penyanyi multitalenta Indonesia yang telah berkarir sejak usia muda. Dikenal dengan kemampuan vokal yang kuat, kemampuan menari yang energik, serta konsep panggung yang modern, Agnes Mo berhasil membangun reputasi sebagai performer kelas internasional. Sejumlah lagu hit seperti Coke Bottle dan Tak Ada Logika turut mengukuhkan namanya di industri musik. Tak hanya sukses di dalam negeri, Agnes Mo juga aktif menembus pasar internasional dengan berbagai kolaborasi global. Konsistensi, kerja keras, dan kualitasnya menjadikan Agnes Mo sebagai salah satu ikon musik Indonesia di kancah dunia.
1: Janganlah matahariku, suara tangisanku.
0: Info Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya 56.000 per saset.

0: Ternyata jerawat punggung itu bisa muncul karena adanya penumpukan minyak di area punggung, keringat yang berlebihan, sel kulit mati, kurang menjaga kebersihan tubuh, dan adanya bakteri yang ternyata bisa menyumbat pori-pori kulit kita. Selain itu, penggunaan pakaian yang terlalu ketat juga beresiko terkena jerawat punggung. Dan faktor genetik juga bisa terjadi loh. Orang yang punya riwayat keluarga dengan kulit sensitif atau mudah berjerawat juga lebih rentan mengalami hal serupa.
1: Info Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Nggak Trans. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Pagi ini seperti biasa, kita awali dulu dengan jobar ya, biar lebih semangat lagi. Yang baru bangun, ayo ikutan jobar juga di sini ya, di Kopi Dangdut bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97 Gama Rejava, Gama Merdeka Ngetren dari Givri Law. Ayo kita goyang. Betul banget ya, pagi ini memang Gus Aldi mengajak Anda bergoyang ya. Selain bergoyang, bergetar juga. Bergoyangnya pakai lagu Dangdut Koplo dan bergetarnya juga pakai lagu Dangdut Remix ya. Silakan fans Tiago Deka yang mau ikutan biar lebih semangat lagi ya, bisa langsung bergabung seperti biasa di Facebooknya Gama Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren. Atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558977. Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi ya.

0: Bopi lah, tunggu beritanya dah.
1: Emek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, emek, edukasi. Nih coba tinggalin nih.
2: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali. Ya. Aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
3: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
4: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
5: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
3: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
6: Kebang,
7: kebang,
6: kebang,
7: merdeka.

97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren dari Safira Inema. Ditinggal pas sayang-sayangnya, aduh sedih ya kalau pas lagi sayang-sayangnya ya. Tapi si dia malahan ninggalin kita. Tapi kalau Gus Aldi sih gak bakal ninggalin ya. Nanti jam 7 baru Gus Aldi ninggalin ya, karena ada penyiar berikutnya nanti yang bakal menggantikan ya. Nah jadi mumpung waktu kita juga masih panjang, buat fans Tiago Deka yang mungkin baru bangun, belum terlambat kok ya. Masih ada waktu, masih lumayan panjang juga ya waktu kita untuk ikutan jobar sampai jam 7 pagi ya. Dan buat fans Tiago Deka yang sudah bergabung, kita sapa dulu yang sudah bergabung. Yang sudah bergabung ada Kakek Senandung yang ada di Sakura, lagunya Cinta Merah Jambu atau Cinta Lahir Batin ya, dari Dewi Persik, sudah langsung mengudara ya. Terima kasih Kakek Senandung. Ada juga yang sudah bergabung, selanjutnya ada Pak Man Slamet yang ada di Bangli, lagunya Ditinggal Pas Sayang-Sayangnya dari Safira Inema, sudah langsung mengudara ya. Terima kasih Pak Man Slamet ya, sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung, selanjutnya ada Asti yang ada di seputaran Bitra. Ikutan bergoyang dong Gus Aldi. Oh iya boleh. Mau bergoyang pakai lagu dangdut apa? Boleh request ya. Masih Gus Aldi tunggu. Mumpung lagi bergabung di WhatsApp ya, buat Asti boleh langsung request di sana ya, di WhatsAppnya Gema Merdeka ya. Kemudian yang sudah bergabung juga ada siapa ini? Ada Nini Gusta yang ada di Pemadilan. Terima kasih Nini Gusta sudah bergabung. Ada juga Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih Bu Made Masih ya. Ada juga yang sudah bergabung Bapak Made Sunarte yang ada di Banjar Tebongkang, Banjar Tebongkang ya, di Singakarta Ubud. Saya penggemar setia nih Gus Aldi. Terima kasih. Nggak request lagu nih Pak Made Sunarte. Boleh request ya, mumpung lagi bergabung di WhatsApp. Silakan mau request lagu dangdut koplo boleh, atau dangdut remix juga boleh ya. Selanjutnya yang sudah bergabung, ada juga Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman, Kartalangu, bersama Pak Jumbo juga ya. Selamat pagi, terima kasih sudah ikutan ya. Lagunya Gifri Low, Ayo Kita Goyang, sudah langsung mengudara tadi ya. Sudah bikin goyang-goyang deh ya pagi ini. Kemudian yang sudah bergabung, ada juga Ibu Jenny yang ada di Abian Base. Mau request lagu Dul Sumbang featuring Nini Karlina, Rindu Aku Rindu Kamu. Asik. Kalau gitu langsung saja ya, buat Ibu Jenny, buat fans Tia Goreka yang belum bergabung, silakan Gus Aldi juga masih menunggu sampai jam 7 pagi. Rindu.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

Vendino. 97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran. Satu lagu dari Sadewok, Sabar alias Sinau Bareng. Ternyata itu kepanjangan dari sabar ya. Kirain harus sabar menunggu gitu ya. Ini singkatan, singkatan dari Sinau Bareng. Hai Kipan Setia Gema Merdeka. Sebelum kita lanjut lagi ikutan jobar gitu ya. Nah, Fans Setia Gema yang belum follow ya akun Instagram kita, bisa dicek dan follow dulu dari sekarang akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Nah, di sini pastinya ada event-event seru ya yang bakal selalu kita update di sini ya, di akun Instagram Radio Gema Merdeka. Kira-kira apa saja sih aktivitas dan keseruan dari tim dan penyiar Radio Gema Merdeka? Bisa langsung dikepoin ya dan langsung follow sekali lagi di akun Instagram Radio Gema Merdeka. Oh ya, selain di Instagram, kita juga hadir di YouTube ya. Jangan lupa untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang Salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Gema, gema, gema, merdeka.

0: 97,7 FM Gama Merdeka Ngetren, fans setia Gama Merdeka. 4 warga Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Buleleng dilaporkan menjadi korban gigitan anjing dalam 2 hari berturut-turut, 5 dan 6 Oktober lalu. Nah, guna mengantisipasi penularan rabies, pemerintah Desa Sudaji bersama petugas terkait kini melacak keberadaan anjing lain yang sempat berkontak dengan anjing penyerang tersebut. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai, hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Come on, come on, come on. Pick up.

97,3 FM Gema Merdeka Ngetren dari Sela Yolanda. Sebut saja namaku. Pastinya Gus Aldi lanjut lagi ya menyebut nama fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung. Yang tadi belum sempat Gus Aldi sebut, sekarang waktunya Gus Aldi lanjut lagi menyebut fans setia Gema Merdeka ya yang sudah bergabung di Kopi Dangdut. Ada siapa saja yang sudah bergabung? Selanjutnya ada Pak Mangku Somo alias Om Somo yang ada di Jalan Sulatri. Ada juga Ovan yang ada di Jalan Sulatri juga ya. Ada juga Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja Kesiman. Terima kasih sudah bergabung ya. Oke, lanjut lagi. Yang sudah bergabung ada siapa ini? Nggak mau disebut namanya katanya ya. Jangan disebut namanya, tapi mau titip salam aja. Salam buat orang yang pembohong besar katanya. Waduh, siapa itu? biar didengar aja katanya. Kebetulan dia lagi monitor ini katanya ya. Ya udah, ini nama yang ngirim salam katanya jangan disebut. Oh iya ya, enggak apa-apa. Aman. Mau request lagu dong. COD dari Gea UV. Sebentar lagi sudah siap diputarin ya. Oke, selain itu juga yang sudah bergabung ada siapakah yang sudah bergabung selanjutnya? Yang sudah bergabung ada keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri ya, rutin bergabung tiap pagi ya. Keluarga Pak Mari, ada Pak Mari sendiri, terus ada juga Bu Yeyen, ada Deta, ada Bu Tutsumi, sama Bu Madeasih juga ya. Terima kasih semuanya sudah monitor. Ada juga yang sudah bergabung, kita sekarang ke... Oh, masih ada yang bergabung di WhatsApp ini ya. Ada Bu Jero Adi, baru bergabung. Nggak apa-apa, belum terlambat kok ya. Masih ada waktu 40 menit lagi. Mau request lagu Masa Lalu dari Inul Daratista. Ditunggu lagunya ya. Terima kasih Bu Jero Adi. Kita sekarang baru pindah ke Facebook ya. Di Facebook yang sudah bergabung ada Pak Wayan Naya yang ada di seputaran Pedungan. Mau request lagu Ikan Dalam Kolam. Oke, ditunggu lagunya ya. Lanjut, yang sudah bergabung selanjutnya ada siapakah selanjutnya? Ada Bu Wayan Pioni. Bu Wayan Pioni yang ada di Ubud. Terima kasih sudah bergabung juga. Selamat pagi juga buat Pak Wayan Siaja yang ada di Banjarmas Ubud juga ya. Terima kasih sudah bergabung. Buat fans setia Gema Merdeka yang belum bergabung juga masih bisa kok ya. Kebersamaan kita juga masih lumayan panjang sampai jam 7 pagi. Silakan mau request lagu lewat Facebook boleh atau lewat WhatsApp juga boleh ya.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1000.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Inul Daratista, Masa Lalu. Kalau masa lalu Anda misalnya kurang semangat ya, sering merasa mager atau sering merasa mudah lelah, tenang, sekarang sudah ada Vitalik ya, yang bakal menjadi penyemangat Anda. Nah, jadi buat fans setia Goreka yang sering merasa mudah lelah ya, sekali lagi, jangan biarkan ya rasa lelah tersebut terus mengganggu Anda. Kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik. Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
4: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Queen Aurel merinding. Jangan sampai nanti pas sudah musim hujan kita baru merinding ya, kalau sudah terjadi banjir, karena kebiasaan kita sering membuang sampah sembarangan nih Vanstia. Nah, biar nggak bikin merinding ya, ayo saatnya kita bersih-bersih lingkungan dari sekarang ya, terutama dari sampah plastik nih Vanstia. Nah, masalah sampah ini memang sudah menjadi masalah global ya, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97,3 FM Gema Merdeka ngetren dari dua TikTok Mas John. Buat Mas John dan buat mas-mas yang lainnya dan buat mbak-mbak juga ya. Mumpung usia masih muda, jangan sampai disia-siakan ya masa muda kita ya. Jangan sampai masa muda dirusak oleh minuman-minuman keras, kemudian rokok, apalagi sampai narkoba nih Vanstia. Jauhi ketiga benda ini ya. Oke, selain itu juga jangan lupa terakhir KRR-nya ya, terutama buat generasi berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih Vanstia? Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Egita Amor. Apa sih maumu? Kita maunya menjadi lelaki full power ya. Terus kita juga mau tubuh kita lebih fit, tidak mudah merasa lelah, Fanstia. Semua juga mau ya seperti itu ya. Pengennya semangat terus, fit terus juga pastinya, biar aktivitas juga tidak terganggu ya. Caranya gimana nih? Caranya gampang ya. Cukup dengan minum Vitalik nih, Fanstia. Vitalik pastinya sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

dua jari bareng Sandrina ya. Sudah mengantarkan kita hampir ke jam 7 pagi. Kita sampai di sini dulu deh ya bergoyangnya ya, karena waktu kita sudah hampir habis. Nanti sore bisa kok ya bergoyang dan bergetar lagi di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore ya. Terima kasih buat fans Tia Goreka semuanya yang sudah bergabung ya dari jam 5 pagi, yang sudah request lagu juga. Terima kasih semuanya ya, baik di Facebook dan juga di WhatsAppnya Gema Merdeka ya. Tapi fans Tia Goreka jangan kemana-mana dulu ya, sambil beraktivitas tetap setia di sini di 97,7 FM, karena sebentar lagi setelah disemangatkan dengan lagu-lagu dangdut, fans Tia disemangatkan juga ya dengan lagu-lagu hits Indonesia sebentar lagi di program Tirama ya, jam 7 sampai jam 9 pagi, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Oke, tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngeteran.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!